mokili makambo ye moko moto akabenga mobali akomi sukosono bana matoi alingi nini nasala zuwa po asekanga te nana confiance na mobali

0: Na, bangkit dedel, bangkit dedel. Ne jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang.
1: Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya apa ngudah.

Waduk ning raksasi. Ayo mangkano. Ayo mangkano. Listo bukan telur mustika ning swarga loka. Enak kepareng. Oh, kako kasmaran. Ayo mangkano kako. Enak pepalang padu mengigal obe. Mana tin ngonge enak padu mengigal obe, mana tin ngonge.

0: Okora Monde. francemusique.fr.
1: Uri makane kramanira sirna sumuka awe kampanche sono. Oji sakti uri muha. Nanging natan kecawake bebeke kang sirna sumuka. Yoyo mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinya. Iya mangke maneh kang kawinur sida caritane.

0: 야이. 라디오 mati lara, mati lara dan kita.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sir dasung ku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi nikang kita.

Jenoki menang. Nganu menang. Iri aku dah semua kutumbi berani ngembaru keramani ngausir Dewi Jenoki. Angin jatayu arep pirabu melawan Jenoki.

ayo. Rahman, dia kerabat dia dari kanan, dia bikin lagi. Sekarang saya sih rasa muka.

Aki, muori juottu mohatti nyt olen kasseroa 400. En näe kun latikkaan arin vaki. Ja ajoa kita sumanan sai. Jankantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun kakantun

Iya, iya. Enak kayuan aka ganto bak. Kage enak tut kangarina bak. Singe kok ayo sang saya sidok kakanda enggak boleh kangarina menak makin pada lungo hakana. Rika, wah, rilampah.

mari cuma ringan aku ada. Tulang. Adan ku Sumitra pun. Anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare. Lahan deran terningan ikut. Enak rengan nak kena kakak tu aminta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semua nama ya. Kedek kaya ulah dia. Belum teraya umur. Wang karo dan dapat dia. Ngangkut. Satu leng kelawan kakade yang tan mangkade meh hingulunah pramu sakia. Membuat, yuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat, membuat,

0: Ya ti pasira ko jamaju. Assalamualaikum kasada ya kaundanu. O kaundanu.
1: Mangkuta binokasih tinaretesan insosotamu biak.

yang rong yada nenek di siap kalang kuringan mamahan diratangan teman siu siu manggulingan rana kaget lagi hati ninggal dan salebeting karaton nagara Arengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan.

0: awak sepanjang gantun.
1: Kaget ini rani ngali. Mamande iratang ateman siu. Iklat bayu nirap rangayu dedayu klaring wayang. Kaget ini rani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Sakti Rati Indraje. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet tangka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amarah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan. Ekatin muda ayah, kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh.

Nikmat. Di Gunung Raksa Muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan kusir rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara mah aing balik tabak senjata bakal muat. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara mah. Kapapak tining kinendro,

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabasmi rawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabe-cabe cek temutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Tatapannya hampir 14 tahun, namun ngilarikan garwa oleh teka pernah. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihati.

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana. Kaula nun raka Sri Rama.